0: Yakiwa ish.
1: Katekut kikibirchirech.
2: Re uchuik o hop kashnawako ekiapkar.
1: Kubihriare chikech.
0: Chica ma ma ulok chwech waral.
1: Katakanik chikech riwinak, arech kekisokler kip chori ayes. Kateguri kukamukokri hop kashlangwa erikepkar. Kai chikar, kuteuchir, kopiro. Kateguri kuyachikechri utikoshelab. Eri eare kikiach kechriwinak. Konohel sipalah kewaik, esipalah kenohik. Erukriu kash takwa, kikimol kablohoh nohinak takchakach. Eri wokinakchik, ehok mila chihab, eman ehelam terishokib, eri akalab. Chichanim, sipalah takan chikechri utikoshelab, arechkia anubi parihuku, ekenab eahubi chakab, chuachriare. Eri are, tahin kyohachubiriwinak. Aretakchi ehachatahinakchi ubiriwinak, kapaki utukilpu wirihuyu, nachchikachriwinak, arechkchauruk ridios. Aretakchi shokriakab, riare utukil kochila. Rihukup, nachchikowichrechriuleu, jehas kep o ship estadio. Ruk etripolo, kuyakiari hukup, romarre cherikiaki, kohomomulok chikiwach. Parikispal utsakatil riakab, kepeolok kuk riare, kebinulok puwiripolo. Riyati Hoshelab, Aretak Chitahen Kikil Riare, Chakabim Pui Ripolo, Kikishibir Kip Ekikbir.
3: Riare Hun Shibanel!
1: Eruk Shibrikin Kikirakakir Kichi, Katekot Chanim, Di Jesus Kiyuchaber Kubir Chikech.
0: Chiku Baikush, In Mishibir Hiwip.
1: Katekuri Rilu Kubir Chirech.
3: Ahaushel, Weat, Chinatakaba Riin, Arechkin Bechia Wuk Pui Riha.
0: Chatasahulok.
1: Kichari Jesus Chirech. Rilu kakahubi parihuku, kabim puiriha, ekberukri Jesus. Katekuri aretakchi krili humumikri kiaki, kushibih rib, eshokohe, tahan kukutupubik, kurakakehuchi.
3: Ahaushel, chinakolori in!
1: Chichanim di Jesus kulikapan riukap, ekuchapriare, katekuri kubih chirech.
0: Achi, nits akohmal, suchekuban ke bakush.
1: Kyakan parihukup, ekkahuwachri kyakir. Eri eko parihukup, kikimir kip chuwachri are, katekuri kikibir.
4: Kastig nakot chat, atukohorri Dios.
1: Kikikis ribe, katekuri kepom parirulewri genesaret. Rewinak eahwaralri, aretakchi kikichopo wachri are, kikitakobishikritir, chikech konohelri naktaktinimit. Ekiki kamulok chirech konohelri eyawabib. Kikita chirech arech kikichapukok. Keneba shuwiri uchi ratziak. Ekonohelri kikichapukok kekol tahik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achzibanelab che petinakolok pari Jerusalem. Kiakebukok rugri Jesus ekikibir chirech.
4: Has che cheri eati hoshelab. Kekash pue rikitzig rie oher enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik
1: riare kubir chikech
0: riish has che kishkash pue ri upishab ri dios rumal ri ukolik ri itzig riish rumal rechi ri dios shubir nim chawila wi ri atat eri anan eri hunche kubir itzel pue ri utat on pue ri unan Chikahisa shuwach ruk rikamikal. Katekut riish kibih. Rihun winak chikubih chrechri utat on chrechri unan. Rimebil che lok kinya inchawech. Man kinyatah rumal re chikinkoh chrechri tapmal tokob. Rihun winak ri marahawshiktah nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri riish ipakchih ri upishab ri dios rumal ri itzih riish.
5: Kep ipalah. Kas utsu bishik shubir piwi ri Isaías ashelu tsiri Dios. Aretakchi shubir. Webinakri nim kinkilwi ri in ruk rikichi. Katekut rikanima nahkowi chwech ri in. Makota upatan rikihlanik che kikban chunwach. Rumalche shubi are kikut rikitsi riwinak.
1: Kiusiki riwinak katekuri kubir chikech.
5: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak, rik manou itzel chrech riwinak. Ari rikel ulok pari uchi, rik manou itzel chech riwinak.
1: que aquí poco crite joselab e que kibir chirech.
6: La huatam reat, cheri e fariseo, kikipakchir huatsiri,
1: kubir chikech.
0: Ronohel che, cheman uticom tarinutat cochica, boquitana shas chu sheri uk amalulok. Che iaka nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Categuri we hun moi, kamal bech rech hun moi chik, e kebri kebetsak na pa hun hul.
1: Rilu kubir chirech.
3: Chakotu chakawach, riubishkil we tsihobelil ri.
1: Riare kubir.
0: La shokoheri ish mahak ori ewatambal. La mankichop tachi ronoheri kok pari chi, ashpari washkol. Categuri kelulok pari tak. Categutri kelulok pari chi, petenakulok pari iwanima. Yarewa weri, ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech, chechi pari anima, kelulok ri tsel tachomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kaslemal, ri elak, ri tsel atmalzik, ri yopanik puwi riwinak. Yarewa weri, ikmanowi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari kabah, ekban riwaim, mankubanta itsel chrech riwinak.
1: Aretakchi, kelubiri Jesús chila, nakkabiyawubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokak kananea, chesheluloq pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
7: Chato kobisah nuwach, ahawshel, ukohol ri David, hunitselu banom kash chrech riwal.
1: Kategori riare, mankota huntzik kubih chrech. Ri eutikoshelab, kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
6: Chaya chech rikutum, rumal rech che kurakkehuchi urakatamulok.
1: Katekut riare kubih.
0: Riin shuvi intakomulok chkech richich che esachinak parirachoch ri Israel.
1: Katekut rishok koponchiruk riare ekumehrip chuwach riare ekubih.
7: Ahaushel, chabana junto kop chuech.
1: Riare kubih chirech.
0: Mankuyatah chek kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelap arech kikyaku bich kechritzi.
7: Khea khawshil.
1: Kchari are.
7: Katekut. Shokukhiri allah tachzi kiktikhuri kin khetnak ushrik. Chekitzaku loog chusheri kimeshari e kakhaw.
1: Katekuri di Jesus kubichirech.
0: Khena kuti shok. Ni malakhri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
1: Kategori chichanim kakuntak riral. Ri Jesús kelubi chila kategori kepechuchiri polou rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub e kutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubi chirech e chokotakwinak. Emoyib e tungikap emem. Esi palak e kinikakchik e kikiyaw kokri eare chorirakan. Kategori keukunak ri eare. Shahekuri maibal ke kanahkan riwinak aretakchi ke kilri emem che ke chauchik. Ritun kikab che e utchik. Ri e choko che ke pinchik. Ri emoyib che ke kaichik. Kategori nim ke kilwi riu Dios ri Israel. Kategori ri Jesús ke usikihri e utiokoshelab e kubir chikech.
0: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori e are uk. Emankota rikiwa, riin mankin wahtak che ruk numik ke enhachubik, wene ke tu karmaik paribbe.
1: Ri eu tigoshelab kikibik chirech.
4: Hawihe kakakamawi kashlanwa, pawe huntzina liku leuri, arech kikitihwe si balahu inakri.
1: Ri Jesús kubik chikech.
0: Joropa kashlanwa ko ibuk ish.
1: Kukup kechar ri eare eke boshi balak takkar. Kategori katakan chikech riwinak arech kituyi puwi riulew. Kategori kukamukok ri wukup kashlangwa eritakkar. Kutewuchir, kupiro ikuya chikech ri etikoshelab arech kikiya ri eare chikech riwinak. Konohel kikitiho eke nohek. Eruk ritak chikap chek totahik kikimul wukup nohinak tak chakach. Ikihap mil riachikap cheshewaik. Eman e helam tiri e shokib eri e aklab. Kategori aretakchi shekhashtak ubiri winak. Ri Jesús kakampri hukub ekbe ubi pari ruleuri magadang. Mateo capítulo 16. Rie fariseo, rie saduceo, que kepukok, arech kikikok pakash, kikitach rech, kukut chikiwech, jun ukut balrikaj. Riare kubir chikech.
5: Aretak chik kahri ih, riish kibir, utsku manwetak ihri, rumal rech kohun, kiaklak a chorikaj. Aretak chik, ksakar wachulew, kibir chik, kamik pesi balahab, rumal rech kohun, kiaklak ekum chorikaj. Hebari, riish, kicho ma kisikih wachrikaj, kateguri makishkovin tachi usikishik, retakukut balwetak ihri. Itzel emakunelalah ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal eshuwi ki atahna chrechrihun ukutbal rihonas.
1: Ke uyakanok ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manchnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubir chikech.
5: Chihaka ibok och. Emi hiki baik ush chrih ri ush kikashlanwari fariseo eri esaduceo.
1: Katekuri ri eare kikichomag pakanima.
6: Riuj mankota kashlangwa kuk amulok.
1: Ri Jesus kuchabweri ekubig.
5: Ishwinak che shahubig ikohonik. Has che che tahin kichomag che mankota ri ikashlanwa. La maha kichobo. La mankna tahta chiwech ri hop kashlanwa eri ehop mil achihab. Ejoropa chakachi nohisahna ruk rishimolna. Eshokoheri wukup kashlangwa eri ekiheb mil. Ejoropa chakachi molna. Hasche, cheman kichop tak cheman areta rikashlangwa kinbir. Henakut. Mihikiba ikush chrihri ukush kikashlangwari e fariseo eri e saduceo.
1: Katekuri kikichobo cheman areta shubihri ukush kashlangwa. Are shubih di kitzih rie fariseo erie saduceo. Di Jesús kepe pari utinimit di cesarea rech di Filipo, katekuri kuban hon kotoh chiah chikech di eutikoshelab.
5: Hachin ru kohol ria chi kikbih ri winak?
1: Ri eare kikibih.
8: Nikah kikbih are di shuanah kazalha. Nikah chik kikbih are di Elías.
6: Nikah chik are di Jeremías, o hunoher Asherutziri Dios.
5: Katekut, riish, haskibih in hachin riin?
1: Ri Simón Pedro kubih.
9: Atri Cristo, riukohol rikaslik Dios.
1: Ri Jesús kubih chirech.
5: Utsawech riat Simón, atukohol rijonas, rumal recheman aretari bakilal, erikikel, kutuwinak verichawach, nemrare nutat chekochikah. Herinak utri in kimbih chawach. At ri atabah kategori buwi wehuna bahri ri in kinyak nari nukomontiosh eri uchiri hades man chakanta chrechriare ri in kinyana chawechri at ri olavibal ri rahoibal ri kah eri hastakche kayut chuwachulew kyut tahik chikah eri hastakche kakir chuwachulew kakir tahik chikah
1: ekatakan chikechri eti hoshelab arech mankota kikibihwi che areri are ri Cristo. Kiwe uchanimu lokri ri Jesus kubahri hukutik chikechri eutihoshelab cherrahaushigwi cheri are kaskbenachi pari Jerusalem esipalak kbanak ashchrech kumalri enimak takwinak ri echuchkahawib eri eahtzibanelab kekamashashikri are epari uroshkir kekastahikuwech ri lu kukamubiri Jesus katekuri kumahri huyahikri are
9: ri Dios mankuyata weri chawech. Mang kulmahta waweri
1: katekut riare kusutir rib ekubir chirech rilu
5: hat chatelu bich nuach satanas kaman kashchwech rumal rech cheri achomanik manareta wa ri uchomanik ri Dios are kichomanik wa ri winak
1: katekuri ri Jesus kubir chikech ri eutihoshelab
5: wekohun krakteri chwihriin munatisach bilak anrib Churuk ahri uribbal kategori cheterenok chwik. Rumal rechi hun winak chikrak kukol ri ukasemal kutsaknari. Kategutri winak chik kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Has utzil chrechri winak chik kuchakro nohelu wachulew. Wekretzelahak anribriare. Has kuyaok kuyak ri winak chik ukeshbali ri ukasemal.
0: Rumal recheri ukohol ya chik penari pari ukihri utat. Kugri angel erechare. Kateguri, kuyanari rutoh balil chkech konohel je hasri kichak. Hasikin bichiwech, ehujun chkechri eko waral ri, manketa mahtana uwachri kamikal, aretakchi, kikil nari ukohol ya chi. Che petina kulok, chipari rahay balulok.
1: Mateo capítulo 17. Chiwakib ichia kanok ri Jesús que ukamubi rukliare rilu ri Santiago el rechelal shuan que ukamubi riare puwi hunim huyub katekuri riare kishtachikiwach riwachiban kichuplinik jehas ri ir el ritiak kuhalsak jehas ri sakil katekuri kikikotkip ri Moisés eri Elías chikiwach cheke chauruk riare rilu kchawik kubir chirech di Jesús
9: a hawshel us che kukhoje waral wekawah riin kimban na waral ushibha hun awechat hun chik rech di Moisés hun chik rech di Elías
1: tajina kubir wetihri arechi kepe hun saksus cheke uchuku chusheri umuh kategori kelo lokchi parisuts ulok hun chabal che kubir
4: Arewa welo balah nu kohol ruk ri are kowir no khel ri nu tokop chitat be ri utih
1: ruk utih ri ri eti khoshalam ki ki hu babar ki wach chori uleu si palah ki ki shibir ki katekut ri Jesus ke pekuk ki uchepukok e kubir chikech
0: chishwa li hok mi shibir hiwi
1: katekuri are takchi ki ki yekri ki wokoch mankota hun chik kilo Shuwi utukel ri Jesús kolek. Aretakchi ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesús kuyawe juntaknik chikech ri.
0: Mi bih chrech hunwinak vihastak che shibilo ri. Katena chi ri ukohol ri achi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
1: Eri e utikoshelab kikita chrech.
8: Hasche gut chere akzibanelab arekik bih. Che arena bek pinari Elías?
1: Riare kubih.
0: He, rastihna gut, china bek peri Elías che usuk umashik ronohele hastak. Eri in kimbih chivech, che petinak chikri Elías. E man shketa makta uach, e shikiban chrechri are, ronohel rishkaj. Shokohe heri na gut ri ukohol ri achi, ku kashek nari kash, shas na kumal ri eare.
1: Katekuri ri eo tiochelab, kikichobo che are ri shuan, ah kasalha kutsihoj. Aretakchi kyoponchi humulku kriwinak hunachik kepukok ruk kshuki chuwach ekubir chirech.
9: Ahaushel, chatok ibisahu wach rinukohol, ko itzel kiakik chirech riare, esi balak ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktakub iparikak, ek itakmul chik pariha. Riin, nuk amom bich kech ri eati hoshelap, eman ekowinak tache ukunashik.
1: Ri Jesús kubir.
0: Ayum, ri ishche ishkun mayil qixsik che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak, chik ahumpana kin kohi iwuk, chik ahumpana kishin qeyna, chik ama ulok riare chwech waral.
1: Ri Jesús kash ktaqan chirech ri tzel, eke lubi ruk liala, eche utz kakanah ulok riala ri, kategori ri eti hoshelab, kikipukok ruk ri Jesús, nahapan chikech riwinak, eke kibih chirech.
8: Khasche ri uk mankota ri kowinem kuk arech kakyak ubiri are
1: kubik chikech.
0: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Ri inkim ik chiwech, petako ikohbal ish hachahun nit alakiha. Ri ish ki bihna kuwa chrech we huyubri. Khat bichiri chik ahale. Kberi, e mankota hun khasashri cheri matak ori ikowinem chrech.
1: Ri e are kimulim ki pari Galilea. Ri Jesús kubir chikech.
0: Ri ukohol ya chik hachitah na pari ki abri winak. Ki kamisah na ri, e pari uroshk ik kakastah na uwach ri.
1: Eri e are sipalak ke bisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum, ri kikimuli kep drakmas, ki kipukok rurilu, e kikibir chirech.
8: Ri wakhtik lamankutok tari kep drakmas?
1: Ri are kubir.
9: Kasih nak ut.
1: Kategori are takci kopanchoha, are naveri Jesús kubir chirech.
0: Haskacho Maximon, ri ara javibal ri huachuleu, hachin tak chkech kiktaviri al kabal, on ri kuchuj, chkech ri kalkual, on chkech ri ekashlan takwinak.
1: Are takchi kubih ri are,
9: chkech ri ekashlan takwinak.
1: Ri Jesús kubih chirech.
0: Shaje uri ri al kual shela man kiktohtari. Katek utarech man kabantak ash chkech, hat paripolo. Hak yakari chapa balkar, echa chapari na bekar chekelulok. Chapo chori uchi, kategori karik ri hun estater. Chak ama ulok, echa toho ruk veri ri alkabal. Rajawshi kintogri in, eri alkabal rajawshi katogri at.
1: Mateo, capítulo 18. Pawehun kakbal ri, kiakep pukok ri etihoshelab rugri Jesus, kategori kikibih chirech.
8: Hachin bari ni malahubanik pari rehawibal rikaj.
1: Riare kusiki junala hakal ekuya panikaj chikech kategori kubir.
0: Kasih kim bichiwech, weri ish man kik estaywi e man kibanti wibri ish ishe has eakalab, man kishok tari pari rehawibal rikaj. Hachin rikunit irisah narib he has weala hakal ri, are are ri rini malahubanik pari rehawibal rikaj. Ejachin kukulaj junalaj hakal jejas weareri, rumal rinubirin inri kinukulaj. Katek ut, rijun winaj chekutzak richomanik junalaj hakal chekakohon chwechriin, are utzri, chrech, chekokizaj cheri ukul jun chkech, rini malaj takabaj chekikisobilizaj ri eburish. Ek jutubi parinim polow, kashrech riwachuleu rumal jastak chekutzak ri uchomanik. Rajawshik chekperi kutzak richomanik, katek ut kash rech rijun winak, charek banovik kiktak rikichoma bali winak. Jerinak ut, werumal riakab katmakunik, chaketa ubik e chakiaka ubinak chawech. Are utzri, chaweche kuta ab on kuta wakan katok parik aslemal, chuwache katkiak ubiruk rikep ab erukep awakan parihuna likalak ak. Ewerumal yawokoch katmakunik, Chak oto ubik e chak yaka ubinak chawech. Are utzri chaweche atzok. Katok parik aslemal chuwachri kat kiak ubiruk rikep awokoch parik yak balmes rech rikak. Mi betzalah huwach hun chkech wetakenitzri. Rumal rech eri e angel chkech e are chikah. Ronohel ik kikilu wach rinutat chikah. Has kicho mahri ish? We hunachi eko ok al uchih. Kategorik sach hun chkech. La man ke uyata kan ri rihumuch belech lahucho rihuyum, arechk beche utsukushik rihunche sachinak. Ewe kurika, kasih kim bichiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwach ri ehumuch belech lahuche man e sachinak tak. Shahek uri, man urayi baltari tat chikah, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun ri awachalal, hat eharika wibruk riare. Kategori, chayahari are pa utukelwi, shuwiri at eriare. Wekutari atzih, kachakri ri awachalal. Weriarek mankutatari atzih, chakama ubiawuk rukhunchik on ekepchik, arech ekep oshib ek atalzih, kikman atokzih puwi hun hasu wach. Weriare, mankrahtak kutari kitzih, chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe mankutatak rikitzih rikomon, Chabana ba, cheriare, hunchik sholi mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelap chawach. Kasih kimbih chiwech. Ronuhel hasu wachiri ishki yutu chuwachuleu, kayutahik chikah. E ronuhel hasu wachi kikiro chuwachuleu, kikirtahik chikah. Shokunhe, kasih kimbih chiwech. Chewe ekep chiwech ish chori wachuleu, kikihunamatisah rikichabal, arech kiktachwech hun hasu wach, Shakapastane, weri ki atahnari chkech rumal rinutat chiko chikah. Generi, retakchi ek okep, ek o ushib, hunam kimulim ki parinubi riin inkori kuk chila.
1: Chichanim, kikip ukok rilu ekubik chirech.
9: Ahawshel, horopa mul rahawashik chekinsa chumak riwachalal chekmakun chnuwach, la wukup mul?
1: Ri Jesus kubik chirech.
0: Man kimbih ta wukub mul chawech. Arek ut kimbih oshkal lahuk mul wukub. Rumal kuri, shokukheri rahoy balrikah خیخاس خون اخوینل چشرخ شرخیلخ ریپوخ کگر ایو پتانینلاب ری تقچی شمخیخ ریلخشیک شکامو بیچ ریچ خون اخ پتانینل چه لخوخ میل تلنتوس ریوک از ری خونچیری منک کوینتا چه اوتوخیک رومال گوری ری اخو شتاقانیک اریچ ککایش ری اره ری ری شقیل ری ارالگوال ارونوخل ریو خستق اریچ اره کوکیساشیک توخمال ریوک از چیچانیم ری اخپتانینل کک اقریب چوری راقان او قسامو پالاخ چوری اولیو کو بیخ چرچ چا یک بوشیب ایک چوچ کتگوری رونوخل کنتوخ ناری چوچ ری اخو کو توقو بیساخ واش ری خون اخپتانینل ری کو چاقه پیخ کنوخ اکو چوب کن ری اوکاس ری تقچی شلو بیک ری خون اخپتانینل ری شوری خون رچ ایل چه اوکال دناریو سوکاس روک شو چاپو او پیت ام چی رو قول کو بیخ چرچ چا یا کن چوچ رو نخیل ری اکاس ری خون رچ ایل کو که اقریب چوری راقان ایسی بلاخ کو کمیخ چرچ چا یا که بوشیب ایک چوچ کتگوری کن یا ناری چوچ کتگوت ری اره من شرختخ ارش بک اشو کهو کن ری خون چیک پری چه چی کتگ کو توخنا رو نخیل رو اکاس اره تق چی ری رچ ایل کی کلوری سی بلاخ که بیسونیک کتگوری که به کی بیخ چرچ ری کهو رونوخل ریش کل متخیک چیچانیم ری اخو شتاقان چرچ او سی کشیک اکو بیخ چرچ ای چه لخ پتنینل ری این رونوخل ری اکاس شین چوپو رو مال چی ری ات سی بلخ شتا چوچ لمن رخو شک تک ات چه شغوخه ری ات شتاقو بیسخ وچ ری اوچ ایل خیخاس شین تاقو بیسخ وچ ری ات کتگوری پاری رویوال ری اخاو شو خاچ چکیچ ری ای اخمایور چی کاته کو توخ نا رونوخل ری اوکاس خیوا خاص وری کو مانا چی ویچ ری ایش ری نوتات چی کار وی من روگ تا رونوخل ایوانی ما کی ساچ چکی خو خونال ری کی مک ری ایوچالال
1: ماتیو کپیتولو 19 کاته کوری اره تق چی ری خیسوس کو کس ری اوچولاخیل وی چیخ ری کلو بی پاری گالیلیا ایک بیو بیک پاری اوتینیمیت ری خودیا چقاب چرچ ری خوردان سی پلاخه وینق کی کی ترنبه خو بیری آره ایشیو کناخ چلا اخو خون فریسیو کی قی پو کق رک اکی کبیخ چرچ آرچ کی کی کخری آره پکاش
4: لایا تلک چه خون اچی کویا کن ری ری شقیل شقا پاس رومال نه
1: کو بیخ
0: لمن ایسی کم تخ چری تی کنیل که ایسانیل چی پاری او تیک ملو لق ری وچولیو شی او تیک ری ای آره چی اچی ایچی شق کاتگوری شو بیخ خی ری اچی کویا نکن ری اونان ای ری اوتاد اریچ کوک امری بروگ ری ری شاقیل ایچی کیب که کتونا مناکیب ای شاق ای خون باقی لالچی ری شاقی گوری ری ای اره منی کیب تا چی ری شا ای خون باقی لالچی ری شاقی گوری ری خونم شو تونا با رقانو قاب ری دیوز منی اتال تا چرچ ری اچی کوخا چو واج
1: کی کی بیخ چرچ
4: خاص کو چه چری مویسیس شتقنک آرچ کیاری گو خویت ای پتال گوی ری خچوخ ای کخاچ کنوق
1: کو بیخ چکیچ
0: ری مویسیس شویا بی ویری چیویچ رومال ریچ چری ایوانی ما خی خاص خونا بخ گتے گود پاری نا بی کنوق نان خیری تخ خی کیم بیخ چیویچ ری خونا چی چه کویا کن ری ری شقیل بر رومال تخ چری آره کچ نیم چوتین ایک کولی رو خون ایشاق چیک که من خون مکه ری رو گری ایشاق
1: ری ایو تی خوشلاب که کی بیخ چرچ
9: ویاره و ریو بانتخیک ری رقان ری اچی رو گری ایشاقیل من اوز تاریک کولیک
1: کتکوت ری اره کو بیخ چکیچ
0: من کنو خیل تاری وینا کیکچابو به آل وی چیخ ری شوی ری اینیگ اخ چه یا تل چکیچ کیکچابو رو مال چه ایک او ایمنچار چه اخری اولاق چی چوکی سنتیل اولاق ایگو ای منچور چه شا ای بانوم کمال ری اچی خب شغوخه ایگو نگه چه شاس ای اره ری اره که بانکیب ای منچور رو مال ری رخوی بال ری کخ هچین که کوین چه اوچو بی کوری چوچو بو با
1: کته کود که کمو بی اینکه خکلاب چرچ اریچ کویاری اوقاب پاکیوی ری ای اره ای اریچ کچاوروک ری دیوز پاکیوی کته کوری که کی یخیا تیخ ری ایتی خوشلاب چی شک بی کبیخ ری خسوس چکیچ
0: چیا بچ کچ و اکلاب ری چه که پیوک ایمه قیلو چه که پیوک رومال ری چه احچین تق احری hachawe akalabri kechri rahay balrika
1: chichanim kuyari uqap pakiwi katekuri kelbichila ri katekuri hunachi kaqetukok ruk ekubir chirech
10: akhtih suri utskim banari in arechkin rekna hunalik aslemal
1: riare kubir chirech
0: suche rech katachwech puwiri uts shahun ri uts Wekawah katok parik aslemal chaterne beh tak ripishap.
1: Riare kubir.
10: Hachke tak ut ripishap.
1: Ri Jesus kubir.
0: Mat kamsanik, mat makunruk ishokachi, mat elak anik, mat mani tsel atokzih. Nimche awila wiri ananatat. Echa lokok ehri awahila tzakat hechas ka lokok ehawibri at.
1: Riala kubir chirech.
10: Ronohel weri nupanom. Suri krakhna mahakin pano
1: ri Jesus kubir chirech
0: we kawacha at aqat lahwinak khat hak ayi hastaq kolik echa ach kechri eme bai kategori kak ohi khunni malaha inomal chika kategori chatpetok echina terne behri in
1: are takchi riala kutawe tsihri kabisunek kabekrumal recheriare kosi palahume bil Kategori di Jesus kubir chikechri e uti hoshelab.
0: Kasih kim bir chiwech, si balak kasha rech hun inong winak kok pari rahay balrika. Henakut, kin kamuli hu bishik chiwech, areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak, juwachri hun inong winak che kok pari rahay balri Dios.
1: Are takchi ri eti hoshelab kikitaweri, si balak kasach china kikush e kikibir.
6: Wejeri kachin kurik koltagna
1: di Jesus sipalakh ke ukayeg ekubir chikech
0: skiwachri binag man kovinem tarikh weri katekut chuwachri dios ronohel kovinem rih
1: chishakbi rilu kubir chirech
9: kavilya riuh ronohel riqahastaq shqaya kanok yat keternebem riat sukuri rikqechebekhna
1: di Jesus kubir chikech
0: kasih kin bir chiwech Ri ishin internet beh. Parikak uwachuleu. Aretak chi ri ukohol ri achi. Katuyina chori ni malak utem pari ukih. Shokuhe ri ish kistuyina cho kaplahuh ni malak taktem. Tekuri kipan nak atok cihri pakiwi ri ekaplahuh uhukat ri Israel. Eri are che uya om kanok ri rachoch. Ri e rachalal. Ri e unan e utat. Ri e aralkual. Onruleune rumali nubiri in kukam nari si balahu hastak ekrespeh nari hunali kalak aslemal katekut ekiwinak che enabe eare ikisbalkan ri ekiwinak che ikisbalkanok eare enabe ri
1: Mateo capítulo 20
0: Herinakut Rirahay balrikak huna matah ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib aretak che iksakar wachulew arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e achchakib che kuyana hun denario chkech toh balrikik ik e ke utakubi parirulew. Kelche bihumul pariurosh kahbal keril enik achchik parik ayibal che makota kichak. Kubik chkech. Shokuheri ish, hishpari wuleu. Kategori, utzitohikri kimbano. Kategutri eare kebek. Kelchi ubihumul pari uwaq kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Yare takchi keuri ka enik achchik che eko chila kubik chkech. Sucherech, che ishtakal hunkih waral e mankishchakuntak Kik bichrech, rumaleche mankota hun uya om hun kachak. Kubichkech, shokoheri ish, hish pari wuleu. Aretakchi kkahri ik, rirahauri uleu kubichrech ri umortom. Che asik ikre e achchakib. Katek uri, chatohori kik ikchkech. Chamahih kugre ek isbaltak achchakib. Ke ak isbeh kanokri enabe. Kepek utri achchakib rechre uhulahuk kahbal e hundenario rikitohbal kikamo. Aretakchi keperi enabe, kikchomache nimchinari kitohbal kikam chikwech renik achchik. Katekut, shokuhe hundenario rikitohbal kikamo.
5: retakchi kikamo ke wishwatik chrechri ahau. Weik ismal takachakibri, shahun kahbal shechakunik, eke atoho he hasri kuhatohri uch. Eri uch shakiri ukashkolin eri ukakal wehun ihri. Chichanim kubir chrech wehun achak chikshulri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manchukanak takche hundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal e hatubik. Chinwachri in. Kinwah kinyach rech wehun kisbal ri, hunam hasri kinyach awech ri at. La mankuyatah kinban rugri nupuak hasri kinwah ri in kinbano, on la itzel kinawilo rumal cheri in utswinak, herinakut, ri kisbal kanok eare enabe ri, eri enabe eare e kisbal kan ri.
1: Ibenak tahink paki pa Jerusalem, kiukamobi pakitukelri e kablahuh, Katekuri kubir chikech paribe.
5: Chiwilampe, kamikri tahin kupaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi khachitah nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali katoxikik banapuwiriare. Khachitah napa kikabri mahunam takikohbalkuk. Arechri eare ketselahna uwach kikcheina ekikohna chori ripbal. Katekuri Churoshqik kastahna uwachri.
1: Tekuri chichanim keqetukok rukri are rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumari eral komehreb chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
5: Has kawaj?
1: Riare kubichrech.
7: Chatakamba arechwe kieb wal ri ketuyik humpari awikyakab e humpari amosh pari awahawibal.
1: Ri Jesús kubij.
5: Ri ishman kichop tajas ri katajin kitao. La kishkovin che chukumushik ri kumubal amaha che kin kumuh nari ri in.
1: Ri eare kikibij chirech.
4: He, kukkowinik.
1: Kubij chikech.
5: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, ri tuilem pari hui keqab on pari unumosh, man panukab tari in kowiri uya ik. Weri, kia tahnach kech ri eha chin tak usuk umama panok ri nutat chkech.
1: Ri lahuk chik, aretak chik ikita weri, kepeko yowal chkech ri ekep achalashik. Kategori, ri Jesus ki usik ikhruk, ekubik chkech.
5: Ri ish, iwet am cheri ek amal takbe chkech tak ri amak, ke kitak albe hacha e shiwi e hawib chkech. Eri ekenimal ke kipitz obek ruk ri kikowinem. Mankuyatak chikheri chishol ri ish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, are okok che ipatanihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipatanashik. Heriri ukohol riachi che man petinakta ulok arech kipatanashik. Ri are ki ulpataninok e are kul hacha ri gukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
1: Are takchi kelobi parijeriko, Si palakwinak kikitarnabe hubiri are, katekuri ekep moiche etuyul chuchiribe, are takchi kikitocheri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
7: Ahawshel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Riwinak kikiyahyatek arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si palakkoche na kikirakakeh kichi.
7: Ahawshel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Jesús, katakik, kiusikik, ekubik chikech.
5: Hasri kiwakim anchiwech,
1: kikibik chirech.
7: Ahaushel, kaku hakrib rikabokoch.
1: Jesús, kutokobisah kiwech, kuchapukok rikiwokoch. Tekuri, chishakbi, kak chirikiwokoch. Ikikternebehubiriare. Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirechri Jerusalem, kiopam pavet fage, chushukut ri huyub olivo, ri Jesus ki utakubi ekep chikechri eutihoshalab, kubir chikech.
5: Heshpaletin mit cheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakak chrech. Che ikira ulok e che ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chrech. Areri ahaushel kahawatach chrech. Echi ukami ke utzalisahu lok waral.
1: wari kikul matahik, arech kastir kabantahri utsir, ashal utsir Dios.
3: Chibir chresh rumial risión, chiochanim ri, riawahawinel petina kulokawuk, kwononik, iukerbem, hunatit burish, ehunalah burish, cheral chikop rech ekan.
1: Que pena cutri etihoshelab, ekikibano, jehasio takri Jesús chrech. Kakikamulokri hun atit burish, eri hunalah burish. Kikikokri ki ochrich, eri Jesús kituichrich. Katekuri, sipalahik iwinak kikilik takri ki o paribe. Ekonikarchik, kikike papano kap takche, che kikilik paribe. Eri winakche en abahinak, eri etarankanak, kikirakakir kichi.
3: Osana chrech, yokoholri David. Deu chitalik ni petina kulok pari ubir ya hausel. Osana chila para inimalah kah.
1: Aretak chiko kriare pari Jerusalem. Konoheli siwan tinimit shewala kulok kikibih.
11: Hachin wawe areri.
1: Ekuri winak kikibih.
12: Areva we areri Jesus kashalu tzihri Dios ag Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok pari nim rachochri Dios. Eki rezajulok konohelri ki kayenik eri ke lo omik chila. Kukakubiri ki meshari ek ashal takpuak eri ki temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubik chikech.
5: Tzibatalik iwachoch kmishna chrech. Ha rech chawemru ri Dios. Katekut riishi banom hun ki kolimal ewa la omap chrech.
1: Shokuhe parinim rachoch ri Dios. Kepelu kriare enikah moyib. Eni kah tak mayib eki kunahri eare. Ri eni mak tak cuch kahawib eri et ibanelab. Are tak chi kikir ri khas tak che kubano. Eare tak chi kikir ya kalab che kikrakakeh kichi pari rachoch ri Dios.
7: Osana, chrech ri ukohol ri David.
1: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
11: Lakata ori tzikha kipiho winakri.
5: Kinta o.
1: Kichari Jesus. Katekuri kubir chikech.
5: La mangota humul isikim ribuhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal nimak ih.
1: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kuk asyak wiriakab. Kasakaru wachuleu, aritakchi katsalakulok pari tidimit, kanumik. Chuchiribe, karirhung wikosh, kakibu kokruk, Katekut, shui kurrikari takushak. Katekuri kubikchirech.
5: Mi humul maya ma awach.
1: Katekuri, tichanim kchakahrik riwikosh. Aretak chi kikilweri riyeutikoshelab mayibal kekanahik ekikbih.
8: Khasche che chishakbi, shichakahrik riwikosh.
1: Ri Jesus kubikchikech.
5: Khasich kimbikchiwech. Wekoi kohunik eman kumanta kebikush. Manshivita kiban weri ruk wewi koshri. Shokohewe kibih chresh wehuyubri. Chatelu bik chakiaka ubiawi paripolo. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik. Pari ichawem rukri Dios. Kikam nari rikito.
1: Kopon pari rechoch ri Dios. Eare takchi tahen kukutri tzig. Rinimak tak chuchkahawib. Eri erihab takbinak kepechiruk riare. Kategori kikibichirech.
13: Hasruk kowinem kabang atweri. Ehachin yawinak chawach we kowinem ri.
1: Ri Jesus kubich.
5: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. We kitzalihu wach, shokoheri in kimbichna chiwech hasruk kowinem kinbanweri. Ri kasna shuban rishwan. Hawi petinakwi. La petinak chikah on petinak ku ribinak.
1: Kategori ri eare kikichomahweri chikibilkib.
13: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche, chiriish, mashishkohonta chirech riare. Ewekakabih, petinak kuk riwinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. Ekohoninak, rechishwan hung ashalutzih ri Dios.
1: Kikitsalihu wech ri utzih ri Jesus, heri kikibih.
13: Riuch manketam tach.
1: Eri Jesús kubich chikech.
5: Shokoheri in man kibich ta chivech. Has ruk kowinem kin banweri. Kategori chibich ba chwech has rikichomach puvi weri. Hunachik oke mukohol. Kubich chrech rinabe. Nukohol. hat kamik, hat echakunok pari uleo, eriare kubir chrech, rein man kin wachtach, katekuri kuchomach china, kukeshukush ek be pari viña, shokuhe heri kubir chrech ri ukap, eriare kubir, he ahaushel, kin bek, tekuri mank betach. Hachin chkechri ekep shuban ri rahawi nikri tatshel.
9: Rinabe.
1: Kechachrech. Ri Jesus kubir chikech.
5: Hasir kimbir chiwech. Chiri eahto inelap eri ishokib che ekech nimchutin. Eare nabe ke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech. Chiri shwan shpeu lokiwuk. Chiwya ikri hun berech sukil. Kateguri man shishkohon tachrechri are. Kateguri. Reahto inelap eri shokib chekech nimchutin shekohon chrechriare. Ekuri ish, kneba shiviluwach, mankikesh taneri ikuesh chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon chrechriare. Chitat behun tihu belilchik. Hunachik ohun rulew ekusukumahu tikikri uwa chila. Kukoh pahun tapia, kuham hun yitzbal uwa ekuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chaki ek beubik. Aretak chik peri upihiluwach ke utaku binik ahi ahpateninel kugri ahchaki arech kik amari takuwach. Kategori ahchaki ke kichapri e ahpataninelab. Hun chkech kik chiyo. Hun chik kikamisah. Hun rosh chik kik chakbah. Humul chik ke utakchi ubinik ahi upateninelab are ek ichikwachri enabe. Kategut hunam kikbanch kech jejas rishikbanch kech ri enabe. Chuk isbal kutaku biri ukohol chkech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategut ri achakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbir chkibil kim. Arewari echmanel. Ho hekakamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal ekikamisah. Aretakchik penari rahauri uleu, suku bannari chkechri each chakimri,
1: kikibir chrech.
9: Hun kashlah kikam sashikri kuban chkechri e teltak each chakimri, ekuyanari pakahikri hun uleu chkech enikah ach chakimchik, chikik tohri ri uwach chrech, chi aretakchi ukihil.
1: Eri Jesus kubir chkech.
5: Laman isikim ta humul ritzit e batalik, Ria bahce kikyak ubiri etzakal takha, ari okinak ce rahawal ha. Ari ria hausel shmanau weri, esi balah khelik lah mayibal cuwash takri kabok och. Rumal guwa kimbih ciwech, ketok ish nawa ri rahawal ri dios ciwech ri ish, arech kianach kech hun siwan tinimit cik, cikik bana arech si balah kwachin nari uwach.
1: Ri enim tak cuch kahau dari fariseo, Are tak chiki kitawe tak utsi hobelil ri, kikichoboche eare ri eare tahan kubir. Kakah kikichapo, katekut kikishibir kip chikech riwinak. Rumalche kikichoboche riare hun kashal utsi ri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús, katsehon kok ptak tihobelil kubir.
5: Rira haibal rikah. Kunam tahru hun ahavinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rechri ukulanem ri ukohol. Ke utak biri eupataninela, arech ke bekisik ihri eula chrechri ukulanem. Kategutri eare mank kahtah ke petik. Humul chik ke utak chi ubinik ah eupataninela. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibir chkechri eare che ke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholta chikri elah taknuwakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari ruleu. Rihun chik bepari ukai. Enik achik kekichapri eah pataninelab. Kekibank aschkech. Kategori kekikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutaku biri euwinak rechchoh. Kekikamisahri e kamisanel takwinakri. Ekutik ak parikitinimit. Kategori kubir chkechri e patanilalab. Sukumatalik le ulanik. katekut mantakal tachkihre eula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Katekuri konoheli winak che keiriko che isikihu lokpa wek ulanemri. Ri akpataninela kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konoheli winak che kekirakulok. Che itzel che iutswinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che shesik ishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula shesik ish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom taulok awatsyak rech kulanem? Riare man kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubik chkech ri eupatani nelab. Chiyutu ri rakan eriuqab echikyaqa ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balak eki kesik ishik katekut manek itah ri kecha ik.
1: Katekuri ri fariseo kebek eki kimulik kip chirech uchamashik khas kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tihoshelab jujun aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
14: Akhtir ri uqit am chiriat athon winaq saqlaqatsir eruk saqlaqtsir kak otriube ri dios mankashibir tawib rumal hon winaq rumal che mankawil tari ubanik ri ukuinem ri hon winaq chabir ba khasri achoma bal la ya talik tohri alkabal chre chri cesar on man ya taltakh
1: katekutri jesus retamri ketsalal kubir chikech
5: Kep ipalag, suche kiwag kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubig chikech.
5: Hachin uwachbal weri e hachin ahchak erit ibatalik,
1: kikibig chirech.
14: Rechri cesar.
1: Katekuri kubig chikech.
5: Ri rechri cesar chitzalig chrechri cesar, e chitzalig chrechri dios, ri rechri dios.
1: Aretakchi kikitaweri kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkik ri kepeo lokruk diare enikak saduseo. Rewinak ri mankikoktak cheko kastakhi balwaj eri eare kikitachirech.
15: Akhtir, ri Moises shubik kanak. Wek ohunk kamik e mankuyat kanral kwal. Ririchlal kukuli ruk ririshokil. Arechkuya ri haal ririchlal. Shakhekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab yachelashik. Rinabial, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, heri shikulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikete ruk riuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chkech.
5: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzi batalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachihak mankikamta ki shokilal, e ri shokik mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. Eri hastak che bin puwiri kik astahi bal ri kaminakib, laman isikim tari nik ahutsih ri Dios hawihe kubihwi chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wach ri utsih. Rie fariseo, Are takchish ketamachcheri e saduseo mancheko winte chiksh kibie hun tzir chikech. Kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
9: Akhtig. Hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab.
1: Di Jesus kubir chirech.
5: Kalok ok ek nari ahawshel ri adios rukronohel ak ush awanima. Rukronohel awalma e rukronohel awushlabal. Arewari nimalag pishab e arewari nabbe. Riu kap khnu manatah ruk wehunri. Kalong oehenari awahilat zakat, kheri khas ulok eshi kawibri at kabano.
0: Chrechweke Pishabri, Tsuyulikro Noheli Pishab, e Tsuyulikri e Ashalu Tsiri Dios.
1: Aretakchi Kimulin Kipri Fariseo, Re Jesus Kutawehun Kotachi Arch Ketchri.
0: Sui Chomabal Puiri Cristo, Hachin Ukohol,
1: Kikibir Chirech.
4: Ukohol di David.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Escuche, va, Cheri David.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekut, chkechrinik achik shuvi patzihobelil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak. Tajin kiktore hastak eman kikchoptak. Rihun tzihobelil kubiehwe hastakri. Ritikon areri utzihri Dios. Rekochu chiribe e areri rishkitari tzih. Katekut kperik ashtok e kresahu biritzih parikanima. Arech man kikohon tachrechri Dios eman kikoltaktak. Riekopu viria bach. E areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, kateguri. Ri e areri man kota ura benak pakanima. Kekohonik shak kep o shibk ik. Kateguri, pari uk ik ri itzel kebe u bik. Rishtzak parik ish e areri rishkitari tzih. Katekut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shakherik ut, man ke anartak, man ke kovirtak. Rishtzak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzih, kik yahetak ki wach rumal cheri e are, kik iternebeh e man ke kesh tahtak. Man kota hun winak kutzih hun kantil, katek uri kuko hun lak u kiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari u kolbal kantil. Arech di ke oku lo kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari parini malak ik. Chichahik ba khas utayiki mano. Rumal rech ri ko u khastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech shask kamna ubik shokukheri khastak rech che kuchomak koruk riare.
2: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kovintah ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kiya ubishik chrech.
3: Rianan eri awachalal eko waral ekkah katkichabeh.
2: Katekuri eri are ekumiah.
1: Rinunan eri awachalal e areri eri kiktari utzihri Dios ekikikaslemah.
2: Shbantak pahunk ik. Kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshela. Katekuri kubih chkech.
1: Chukash chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uaram ekwar ubik. Katekori, hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, katekori, kikasuk, kibir chrech.
4: Achtig, achtig, kukamik.
2: Riare arechik kastahik, kuyahri kiakik. Eri walahinak ha. Riha matsalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
1: Hawichik owiri ikohonik.
2: Riare kishibim kib. Kikibih chbil kib ruk mayibal.
3: Hachink uwa weare. Chishokuhek takan chrech rikyakik eriha. Katekuri keniman chrech.
2: Keopanik parikitinamit rea jeraseno. Cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu. Kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak uxlabalruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho. Mankhekita chipa hunja. Are jekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik kai chrechri Jesus. Sibalak kurrakakeh uchi. Kukiak rib chori rakan riare. Katekuri ruk hunnimalak chabal kubih.
5: Haskawak chuech Jesus yokohol ri Dios.
2: Rumal resh cheriare, shutak ritzel ushlabal arech kelulok ruk we achiri, shanek itak mulchik, ritzel ushlabal uchapom riachi, khatish ruk tikom takchich, eruk tem arech kchahishik riare. Katekuri, kurakih rir khatibal rech, eri itzel kucharareh paritinalik uleu, ri Jesus kukot uchi.
1: Hasabi.
2: Ri are kubih.
5: Humulah.
2: Rumal resh che sibalah e itzel e okinak ruk riare. Katekuri. Kita

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tikish kikna nariri nuwaim.
2: Si balak winak keberu kriare, keriri eare, katekuri kubich kech.
1: Weko hunk pewukri in. Tekuri manshata hubik kulok ehri utat, riunan, riri shokil, rieral kuwal, rirachalal. Shokuhe manshata hubik kulok ehuk aslemal riare, mankkovin tari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripbal, kategori mankpeta ulok wukri in, mankkovin tari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte. Chewe manarena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bihri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohelri ke elowik, keketsepehu wachri riare. Kategori kik bihri, we hunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubanch ohruhun ahawinelchik, Kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihunchik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikri are, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e opataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivechri ish che man kuyata kanok ronoheli uhastak, Mank kovin tak kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Has katselinikri utzalihri utzayil. Man ustari. We kokisash pari uleu. On pari mes. Nakik yakub iwiri. Rihunchek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh ba we tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak. Eri ahmakib, kekibu kokruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibih.
3: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubih chkech wehun tzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman kiuyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalikulew. Arech kbeche utzukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot bawuk, rumal recheri inshin rik rihun nuchich sachik. Kimbich chivech, che shokoheri, koni malak kikotemal chinachikah rumal shahun ahmak. Chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktak kikik eshkikush. On hachin hunishok che kolahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri hunupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalashri ki kotemal chikiwachri e ángel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
2: Shokuhe kubih.
1: Hunachi eko kep ukohol. Richakshel kubih chrechri utat. Tat, chay akma rinu hastak che shwechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nak tinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal, kpehun wihal pawetinimitri, kumahi hurakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek oparitinamitri, riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rech ri Galilea, y si balach kitzonoch chrech.
2: Ajau, ri uch kach kil ri Jesús.
1: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish iri alip. Que bekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
3: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Kasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Ri hunche kulo okeh ri ukaslemal, kutsakri. Erihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachulewri, kukolnari, chrechri hunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kovirin, shokohe chilari, kovirinu pataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, Chato bachu wach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatchel, chayabari ukihilri abi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabalchi parikah ulok.
4: Riin nuya om ri ukihilare. Katekuri, kinya china humur ri ukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri. Kikbirche hun kakulha wiri. Enikachche kikbih.
5: Shchabesh rumal hun ángel.
1: Ri Jesús kubih.
3: Wehun chabal ri, manu humal tari inishpetik, shane i humal ri ish. U kamikri, arek ban katoxih chewe uachuleu. Kamikri, kikiakna ubik ikim ri inimu bantahik chuachuleu. Kategori, aretakchi kina anisashna ubiri in chuachwe uleu, ke ink amna ubik konoheli vinakwuk.
1: Kubih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbih chrech.
5: Riuch, ketan paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakih chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kakanisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubih chkech.
3: Shak atal chukih richak ochishol. Chishbin ba aretakchi konari chakh ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretakchi konari chakh ibuk. Chishkohon chrech richakh arech ri ish ishral kuwal richakh.
1: Aretakh shbitah wiri ri Jesus bek ekuk urib chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. من که خوند چریچ ریاره اریچ قصیخ کبانتخ ری چیخ شبیخ ری ایسایی است ری قشال و چیخ ری دیوس
6: اخوشل خچینک که خوند چریچ ری قصیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلخیساش چواچ
1: من لقتخ که خوند چریچ ری دیوس رو مال ریچ شکوخه شبیخ ری ایسایی است
6: امو ایریسام ری کی با قوچ ایو کو ایریسام ری کنیما Arech man ke kai taruk ri kiwokoch. Arech man ke kichop taruk ri kanima. Arech man ke kisutik taulok kip parikik aslemal. Y arech man ke inkunah tariin.
1: Ri Isaías shubih wiri. Rumal rech chishril ruk ikhil ischop wui ri are. Gneba man ruk tanae wiri. Qastik chishukukhe chikshol ri in maqtaq winak. Ikishe kohon chrech ri are. Katekut. Kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak tulok parikolbal chabal kumal ri are. Rumal rech chiri e are, arekik lokok eh rikikihil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurek kakehuchi ikubih.
3: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinak ulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinak ulok. In, che inchak, in petenak ulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwech ri in,